0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང དང སྲ་ཁི དེན་བི དེན་སྲ་ཁི རེ ཚོམེ ང་ ཇུན ཡེ རོཤོ ཇུ དང་ཡེ དེ སེ་གོ གེ ལེ དེན་ལ ཐོཁོ དང གོང ཡེ ཇ་ཤོ ཅེ ནོང ཇོ དང ཙ་ཅེ སང་ཇ མོང ཙན དེན་པ དང ཕེཇེ ཅེ ཉང ཉོ མོང ཙ་ པེ རེ ནོམ ནེ ཇོང ཡོ ཅེ པང ཇོ དང ཤེ ཚོ ཕེཇེ ཅེ ཇུན དེ ཁུན དེ ཤེ པ ཚོམེ མན ཐུན ནེ ཇོང ཡེ ཅེ ལེ ཅན དེ པེ ཤེ དེ ལེ ཅེ པ དང མོང ཙོ དེ བེ མོང བེ སོ ཟུང ཇུན ཅེ ཤེ པ དང མེན བུ ཏོ ཤུ ཅེ དེ དེ ཇུ ནེ ཏི ཤེ དེ Zedouta deshi de bibejun saba sunshon dam zuchin peje je yabu tong wa tsume kuzula tunjom nongju je je turi nomari. Wuchangshin ke leje gende la zanjuta toko shejunen nga ze dotami bi chasi jing genche hiri. Zhongyong je rinko tsemba koke tongda ba sumdo jing cho dam zikur toko je je samba chungne dira sabi leje ba gende bji lede yabu zhudi. Chasi te zikur toba dam sanglu te toko sheba. Tsovi te tato sheba, sambi te toko sheba che topa shegiba. Chasi che neti shegyo muntu hune jane. Junam che che leje genre che tamki satwe rigun da shechashu che hijinbing ke suhye ka chimtang kake gomba ka chin lojong shegyo rinzu shene. Tsome, tamki jesu chomba tam naya chasi che rongdang sun topa shegiba. Tsewa sami hyagyon gensu yabo zhone. Zishon shegyo ko nebi tuyencho topa sheba tam. Meche to gensu. Roram cheche shata ko hita zwe ne, leje genje che rewa nguenpa shebi talon hiatun toba sheba tang. Senu yegu, denge che kanga tauche she de, leje genje deshi denbi cenju she toba shegu ba. Nage la sheju yebi, lede dwi ne, duje yen, ronsho jo tawe ta sigo ke lede netsu dacha tongwa tang, leje genje che zache nyangnyo da tawa yongdo la tsiko to dolin she ne, tsume nuban denba tang, lombi dwi hiam sheju kuma tong de, Beji Peje Chi, Lori Da Do Hu, Jitra Toba Shigubi Nesu Noma Re. Gonghui Cai Dang, Xu Zhen Wan. Xu Zhen Cang, Wang Gang Jie, Pei Yue Ba Re.
1: Jia Dian Ri Rongzhou Ji, Denzhi Xie Guan, Na Cho Pei Wa Dang, Meri Kao Ge Lai Jin Mong Cho Cui, Jia Ki Xiao Yong Chui, Jia Dian Nyam Du Sui Du, Jia Ji Ji Zai Wa Sa Mo, Cuan Ba Xie Yue Ba Re.
2: La Zha Rong Jie, Bian Zhu Kang Tu, Xi Bi Lo Ka Mei Jie La Xiu Yi Bi, Jia Dian Jie Yu Du Zhu Yi, Bi Lu Xie Gu, Pei Yi Yue Ba Re. Gigin ji chiba tsui ni chi di, bilu dang, tunji zo dang nyali si bi, tsama gatsuri kimbo xiong yu ba dang. Siba tsui, xubu yi gai zui di, duki jia mhundi chunbar si yu ba chi. Sigur xiong ki siba, xiamba tinzi ji. Laki me jia dojo nga tang ji bi, jaki mhundi xiu ji yin yi yi ba chi. Laza zong jie bian zui kao xie tsu li du bu li du ba, cilin zha zang ki. Siba tsu ra nyi ji ga wu yi, bi di lu du yu ba dang, pa ma dang bu chong nyangur si du yu di, kiong di ni jia ji rin lu dang. Mere tunzhi jia lu su jia di, kong zui qing yi jia ji jia ziwa, nga yu sa to dang yue jie song ba zhi. Bu yu si bi pindi kong ka jia tun dang, pindi ka zong bi jin su nyu mu, pindi kong ka si ba ca mi xie ker yi, nyang to dang yue ba zhi. Lu li ka cha tang, pindi zui mindi xiu yi chu, si ba cui, du nyi din bi du du ye ga dong xie yue ba zhi. Pindi kong ka si ba, ce ba ce ren ki. Ngan zui qin chang ki mung de na, zi wa dang zhu xi din bi qin chang ki yin. ngan zui qiu tong du chun pan zhu ki ma yi ba xie di, ngan zu ru lang nang ki cui, zhen lin jia to ba xia ji yin xie xie ba zhi. Nyi xie du mer, san du qiu gan cer, zhai xie qiang yang ke ken xie. Sa gu ka ge yu du zu yi xie gun ta zu bian ni, jia dun su yu ba zhi. Bu yung zi za kan na, qi di gui rin zhen du xie yu ba dang, gui rin zhe ri li du ra jie pong jiu dang, zi dou din bi cho a chun jiu yu ba zhi. Ye ren de ku ji, kong du ku jie dan yu rin zu xie di. Sāji hīngyōng nāngbī lōjū jībā tāng, sītāng mīngbī lōdār sītīng jītī, mīngbū yā zūn jā sēngkhū pētār sī yobā rī. Tiāndō zhōng jī rō jī zōng dō, lī mī cāi jī jā kū gā zhō ā tā wī sī gu bē wī, yō tī kī māng cū tā yō gu wā cī, jā kū sā gīn dō, jā tūng gā tōng sī yobā rī. Lā zā zhōng jī chēng kūn kū nīng chī nī chōng yōng, yā mā līng kā dē kū jā lī dī bā dē zhōng jī. Yī rīng jā tāng yōng hī yī bī ngō nī, lō jū lū lā tīng bū rū ngīn dī. Manzu la xiang de ho ta xiu wa dang, ye le jiu xiu ge li du kai ye bu zhe ji yin xie zong ba zhi. Nan ju zhong qie nian zhong zu nian ru zhong de bu jiu kan ge ge ge liu la ji. 有的作为协助人学霸局，大地错案呢，李老婆希望也明白协助了。

0: 那年面前从康老个重庆联通区管不浪老个路穷堂不要开出亲笔堂那年面前从康
1: 啊看中了还是看中谁
2: 中的比你大对吗大
3: 已经你妈在家
4: 中国鬼情有感呢通过不给带吗谁让呢
5: 既然在你得力先念俺就拿去写不让账连我结果计除了我积
6: 哦人家真是的
7: 난 지금 링고 딱 지금 뭐 듣고 있네. 그럼 오늘 루스네래 나 코라 커도 깨나네. 아스 보듯이도. 오야, 등이 보듯이입니다. 다 달려 한국에 오네 수고합니다. 두부, 배부, 양구, 조부, 하장의 야우도.
8: 미글라 딱 제체네. 明年的 年个列车 北京北明堂 铁外人行期 明年中路苏联面在 新旧康堂 迎通参在酿制期 明了接着级别 接心起过北京人 明了大家车子 明年的年团委员 先突破了坑穷给我们找你死 北京北明堂 铁外人行期 明年中路苏联面在 新旧康期 按照苏德平面具起的 萨尔多队员 开连邦天卷个堂 明土藏西 木久子语 普尼东瓦 王子娘苏解语 Kesei kiraan mik ribzhi qibataan, min seba min tongwa, mik ju tuanba, mik gamba soge nian tuan yuzi. Bijin bi min tang, tiawai rin xingki, min nian zhonglong suri menzai ximchu kaan la piptaan, ngoyo la kabar taan, congkaan nang lepkian ki gongchun ngabju, rimi takjia taan, rimi nyamlin nang xiaobie, guni pibar gasu xiu, sanye, hasa chonggi lingor xarlam, hua huo congchonggi nindram. Luzhi kabar, liago ye huji, chu ji nga nga nga ni chu, jik dun sum, ye gu gu gu, dun nga ni chu.
9: ང་ཅུ ཆུང་ཏེ་ ནེ་ པ་ལ་ད་ ཨམ་ལ་གེ་ གུལེ་ ཁུན་ཅེ་ སུན་ ནམ་རི་ ཐ་ད་ ང་ཅུ ནར་ སུན་དེ་ པ་ལ་ད་ ཨམ་ལ་ ཤེབ་ ཤུ་ཨ་དེ་ ང་ཅུ ཚང་མེ་ ཝིན་གེ་རི་ གེན་ཁ་ལ་ཡ་ གོ་ཡ་དེ་ མིལ་ཅེ་བ་མ་རི་ ཛོ་དེ་ ཡང་བུ་ཐང་ དེ་བ་རི་ ང་ཅུ ལིང་གོ་ད་ཅན་ཡ་ ཆ་གེན་དེ་ ཆ་ཚང་ཚང་ཡུ་ ལིང་གོ་དེ་དང་ ཛོ་ཡེ་ ཤེབ་ཅ་དེ་ གེན་ཁ་ནམ་ལ་ཕུ་ཡ་ ཆ་ཏ་ ཡ་བུ་ཅི་དུ་

0: ང ཚོ མ ཅེས ཁལ ལུས ཁལ ཡིན ད ཁྱོར དང མ རེ རུ བི ཡ ཡིན ད ཉེ ཏོ སྐྱོ ཡིན ད རམ མེབ ནས དང དུ དུ དོ སུམ ལེ ཆི མེ པ བྱ རང ཆ མ ང ཚོ མ ཤ ད
1: དང དུ མ ཅང བི ན གང བེ ཤ ནེ ཁུམ ཅེ ནམ ཆོ ཛ དུ མ སེ གི Saba debe, kenyinga, rujin shibi, iyer zhiong dakjen chukuda, iyer juru dakjen chukuge, ribin soma gi kagyu nyamche ruga da mokdab chagu cheni, khonzu nam zhiongni dortu xia.
0: Xieza, tari ribin lo, nab sui chamas bie xia. Yine pangji lo, rubin li lada, bunzhuo nga, gu xie xia. nga zu mak dün dije du su kyo bre yi ne nga zu so bian zu jie zhong gu sa zhe so ru kha le dong qing mei de xian ju bre
1: ni kan jiu zhong da qi cha bi qian ni nam ga le pi jie zao ka di zhe yi po shan hun zu ni zhe ya gu de you shi
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ Ori, nye mianli ya ji xia, ran de duos gu dua.
2: Wei, duos ne ge gui gong zha le gu dia wa, nga mian ga di na le, kyun ne dian dui mi du.
3: Da wa ka xie ji, zhang qing su gu de xip qie bu yao shi ra cha xia, ke si mu tu mian ga dian dui mian le, ne ge mian ga ne tu ne zhi ri. Yi ne, tan de suo le ne ge mian ne, ji ma xie su ti ge ma li, tan de kuo guan na diu dian yu zang, ke du yi ne, 宁大落了，脑子蛋白马菜，每个人心里曾经念在破解，所需要个人个药的。现在每个人准备接了，引起苦酒熟悉不等于我们的，很多酒店错完了，尿蛋点不打，草也给我，我都丢那大木了，说白那大腿碎不的。看到你手给不住的，感谢兄弟，先给不接下，俺给了药么的。怎么了？
0: mune nung tang yao marbe wo zhi cha xia
3: kan da ku jiao shu qi me ye bei shu guo ke du yi ne suo ni ge yao le ga le ge jie song ni ne ta shu bre fa lu jie da dao yao qi su su su wo jie de xi si le ba
0: le si tu jie na